chakadi mpurukiri tazo kuimbaka ze Luis Sigau kachete jazo itika ndatoveri keta ndenga tuita ndenga ndenga no mtombo mukanwa jato itika dikamare imwe ngalijimwe nikamu madoda angato kupanga chikuvunja kuti aiwa izwi warusaite yu nganganga basi kuzita uzoshatepo unuzo hulira sule kuti chakadi wakatu nangadi maitu nanganga venga no mtombo mukanwa ngalijimwe nikamu ikutama kuzwa kuno titambu ija mpurukiri Tukwenda na joo mumbo jukuti takatira nyingayu itisu kuno kuradi msambi kiti ushone. Takuvia panguwe inu nukuimba kadungu ila gorwane na mumbo kuti msakazi.

Takani mpurgiritazo kuimba kukadungira kapadish mukati mu madeko zuru nyama sirino bachete shankuma kuno jirikita murongo muna makuma rongo muna no museswa mtandatu za saizi 46 ngatungwa mbeta soish basi

Ndarisiso nengoma yake muromo wako ngozvo zvinoita. Ndakupeisira ngudaidza ngoma yaMarlene nengoma yake hosi yanga usandiverengera fishi zvangu. Ngokuti ndiri muntu ndinotoshaisha manengi ngoma yakuzovhara mukati mongoma kuitira kuti tizwe kune masoko. Kuzoverengwa ariwo mundanganira mukati mozuva renyamasi chatoita ngechekutidanidzire mese vapurukira vandeka varadhio musambeke kuitira kuti mugare pedo nesewo mukati mundima yomasoko.